+62 021 736 90458. Rona MKB Radio number.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818071234600. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Sumir ke teman-teman Anda.

0: hatiku. Thank you.
1: Rona MKB Radio, RB Radio, on
2: the beat.

Rona MKB radio number 62021736904. 58.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tune di RB Radio.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta, dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Jangan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

0: Don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Patient with the small details make perfect a large work, like the universe. Rumi. Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never lose hope, because it is the key to achieve all your dreams. Jangan, sekali lagi, jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saya masih menemani Anda dari Studio Kontro Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, kadangkala satu peristiwa kita selalu sikapi dengan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Jangan-jangan. Nah, kalimat itu mungkin Anda sering dengar atau Anda juga sering lakukan. Poinnya adalah selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Mulai sekarang, rubahlah pikiran itu selalu dengan pikiran positif. Karena menurut Albert Hubbard, positive anything is better than negative thinking. Hal ini juga berpengaruh kepada seluruh struktur badan kita, baik fisik kita, pikiran kita, dan mental kita. Kalau kita berpikir negatif, maka dia juga akan meresponnya dengan negatif. Makanya akan terjadi rasa sakit kepala yang berkepanjangan dan macam-macam. Namun mulai sekarang, coba Anda rubah dengan berpikir positif. Mudah-mudahan fisik Anda, mental Anda, pikiran Anda juga akan bereaksi dengan hal-hal baik. Akibatnya, Anda akan sehat lahir dan batin. Silakan Anda coba kalau Anda ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil Anda mencobanya, sambil saya memutarkan lagu berikutnya untuk Anda. So, stay tuned on RB Radio.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

Inilah kenyataan hidup. Satu kutipan yang bisa kita renungkan dari Winston Churchill. It's not enough that we do our best. Sometimes we must do what is required. Tidak cukup jika kita hanya melakukan apa yang terbaik.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, Station Tabe, teman RB.

0: Radio Rona MKW.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKW yang berita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami, karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKW love you, all time, teman RB.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berputar hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik, the best music, ya, lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, saya akan sela untuk beberapa saat untuk kata-kata mutiara yang bagus ini. Saya ambil dari seorang yang bernama Jane Proske. Dia mengatakan bahwa love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. Artinya kira-kira cintai dirimu sendiri. Penting untuk tetap positif karena kecantikan datang dari dalam keluar. Jadi tidak usah cari kecantikan yang macam-macam. Karena kecantikan tersebut ternyata rahasianya ada dalam diri Anda. Ya, caranya tetaplah berpikir positif. Nanti kalau sudah berpikir positif, kecantikan itu akan muncul keluar. Dan orang akan menyaksikan bahwa, wah, kok Anda bisa cantik seperti ini ya? Apa rahasianya? Padahal hanya berpikir positif. Baik, setelah saya sela sejenak, sekarang kita dengarkan lagu berikutnya dari RB Radio.

0: There is no elevator to success. You have to take the stairs. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus menaiki tangga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

Halo Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB Radio.

Kini tiba saatnya Radio Rona MKB, RB Radio, mengajak Tabe, teman RB, untuk menyimak kata-kata mutiara yang berikut ini. Semoga kita bisa renungi bersama kata-kata ini karena maknanya sungguh luar biasa. Kata-kata tersebut berasal dari seseorang yang bernama Abraham Hicks yang mengatakan, "Your choices of actions may be limited, but your choices of thoughts are not." Pilihanmu dalam bertindak mungkin terbatas, namun pilihanmu dalam berpikir tidak. Makna yang luar biasa sekali. Mari kita renungkan bersama sambil mendengarkan lagu yang selanjutnya.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso. Setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi artis begitu dia dewasa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

The Best Golden Hits Dunia. Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

The grand essentials of happiness are something to do, something to love, and something to hope for. Esensi utama kebahagiaan adalah sesuatu yang dilakukan, sesuatu

0: if someone is difficult to move forward, get out of your comfort zone and control your fear to make decisions. Jika seseorang sulit untuk maju, keluarlah dari zona nyaman dan kendalikan rasa takut untuk mengambil keputusan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Failures are your best teacher. Learn from them. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Dari Roy T. Bennett, Delight in the Heart. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, alihkan energimu pada apa yang dapat kamu ciptakan. RB Radio, Rona MKB Radio.

0: I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Stephen Covey. Saya bukan produk dari keadaan saya. Saya adalah produk dari keputusan saya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB

1234460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona NKB Sumir ke teman-teman Anda.

Lagu yang bagus ini Anda masih dengarkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya sudah menyiapkan satu lagu lagi yang berikutnya ini yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Namun saya mungkin ingin menyapa Anda dulu, bagaimana kabar Anda di dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Terkadang dalam menghadapi masalah kita selalu sering sekali melihat dari sudut yang negatif. Jadi masalah yang kita akan hadapi, bagaimanapun kita akan lihat dari cara pandang kita. Apakah cara pandang kita positif atau cara pandang kita yang negatif. Saya akan ambil satu contoh yang bagus sekali diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Dia bilang katanya, "We can complain because rose buses have thorns, or rejoice because thorns buses have roses." Artinya kira-kira kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau kita bersuka cita karena duri memiliki mawar. Jadi sekali lagi, semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga terhadap masalah yang ada. Kita melihatnya mau dari sudut mana? Dari sudut yang positif, yang baik, atau dari sudut yang negatif? Kalau saya sarankan, lihatlah segala sesuatu dari sudut positif. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke musik yang berikutnya, yang satu ini. So stay tuned right here, don't you dare go away.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona FK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Daryl Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

ada di antara tabe yang saat ini lagi bersedih, lagi berduka karena kehilangan sesuatu yang sangat disayangi. Apakah itu kehilangan orang yang dicintainya atau kehilangan harta benda yang paling dicintainya? Rona MKB RB Radio mengingatkan bahwa janganlah terlalu dalam memikirkan sesuatu yang hilang tersebut. Jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali dalam wujud lain. Demikian yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat teman RB yang saat ini tengah berduka. Dan move on untuk kembali bangkit dan semangat untuk menghadapi hidup ini.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

0: whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Napoleon Hill. Apapun yang dapat difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Ingatlah, terima kasihlah kepada Allah bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Buat Cabe, teman RB yang masih mempunyai banyak keraguan dalam mengambil keputusan. Ada kata-kata bagus yang mungkin bermanfaat untuk Cabe, teman RB, dari Helen Keller. Optimis is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you won't live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The harder you work for something, the more you will feel when you achieve it. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Satu kalimat bagus dari Steve Marbury. Take action. An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention. Ambil satu tindakan. Satu inci gerakan akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan kamu daripada satu mil niat saja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Selalu berpikiran positif dalam segala aktivitas Anda, dalam segala situasi Anda. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk, secara konsisten itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan Anda semakin positif. Selalu kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Seperti satu kutipan yang bagus ini dari Rob Gilbert yang berkata, pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka yang akan mengalahkan Anda. Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik berikutnya.

Merona MKBkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Sabi, teman Irby. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23. Sedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, Irby Radio.

cabai, cemen, RB. Saat ini Anda merasa tidak bahagia? Coba lakukan apa yang membuat teman RB bahagia. Jadi, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda bisa bahagia. Lalu, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Demikian kata Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas. Dan satu lagi, terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat. Mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi sendiri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap semangat dan tetap dengan masa depan Anda yang sudah Anda fokuskan.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: untuk cabe yang sedang mencari jalan dan menuju kesuksesan. Ada kutipan bagus dari Nikos Kazantzakis. In order to succeed, we must first believe that we can. Supaya sukses, pertama-tama kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes us right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Radio Rona MKB dengan positive mind. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, maka semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidup.

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: Memanas bara hati cemburu, percikan rasa membara bergelora, sengatan cinta memiliki utuh, cermin hati bersuara, independensi arah dimiliki, lepaskan kekang kendali, cinta dan rasa jawabnya.

cabai, cemen RB. Dalam segala peristiwa yang terjadi, kadang-kadang orang di sekitar kita sangat menjebalkan dalam banyak hal. Tapi ingat, teman RB harus berhenti untuk menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu Anda. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi kutipan dari Wayne Dyer ini, semoga menginspirasi Anda untuk tetap tenang, tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan, dan jangan sekali lagi menyalahkan orang lain.

Mau tahu bagaimana jadinya orang yang diterima di semua kalangan, disukai dimanapun dia berada? Caranya mudah, cuma satu, yakni mendengar. Kelihatannya mudah ya? Nah, jika Anda ingin menjadi seseorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda. Dan jangan lupa selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang banyak dimanapun Anda berada. Jadi dengarkan dan selalu beri perhatian penuh dalam hidup ini. Seperti kata Rahel Naomi Remen, cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Sekali lagi, digarisbawahi dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal yang terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama mendengar orang lain. Bukan kitanya yang berbicara terus-menerus. Itu sih namanya egois lah ya.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Untuk para pekerja dimanapun Anda berada, satu kutipan bagus ini untuk Anda dari Frank Ocean. Work hard in silence. Sukses be your noise. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suaramu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari ini.

0: Untuk Tabe yang masih terus mencari jati dirinya, ada satu kata-kata bijak dari Oprah Winfrey. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Petualangan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan impian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta Indonesia.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB. Karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

0: sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success. Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi.

0: We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum apa? Sebelum kita mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria. Mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu. Maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

0: Kan ya, Ma.
1: Menghibah cinta yang tersampaikan. Tak bersambut gayung rasa hati. Hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata. Melayang tanpa tujuan hati.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat? Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Runa MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Supir ke teman-teman Anda.

apakah Anda percaya bahwa dengan melakukan perubahan kecil dalam hidup Anda akan berakibat besar di kemudian hari? Jadi, sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibanding tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Ada satu kutipan yang bagus dari Brian Tracy menyangkut dengan hal ini. Katanya, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Jadi, selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Mulai saat ini, mulai detik ini, setelah Anda mendengarkan kutipan yang menarik ini.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021734 1172 dan 021734 1173.

sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputar. Salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini. Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

0: If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Jika tidak mau belajar, tidak akan ada seseorang pun yang membantu kamu. Jika tekun belajar, tidak ada yang dapat menghentikan kamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe. Knowing is not enough. We must apply. Wishing is not enough. We must do. Mengetahui saja tidak cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap saja tidak cukup. Kita harus melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Success doesn't mean never making a mistake, but never making the same mistake a second time. Sukses bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. George Bernard Shaw.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

0: Untuk Tabe yang masih terus mencari jati dirinya, ada satu kata-kata bijak dari Oprah Winfrey. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Petualangan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan impian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0857-1234-60. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona Ekanis Sumir ke teman-teman Anda.

Ada satu peribahasa yang menarik dari negeri China. Bagaimana cara mensyukuri dan menghargai hal-hal yang kita miliki. Jadi, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Jadi, selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Dan jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Hargailah keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Mora ini, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Homecoming RB Ring. So stay tuned, baby.

Radio Rona MKB RB Radio memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

0: satu kutipan bagus dari Albert Einstein. Strive not to be a success, but rather to be a failure. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Imam Syafi'i berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi." Rona MKB RB Radio melanjutkan ke musik selanjutnya.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekampan saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

cabai, cemen, RB. Saat ini Anda merasa tidak bahagia? Coba lakukan apa yang membuat teman RB bahagia. Jadi, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda bisa bahagia. Lalu, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Demikian kata Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas. Dan satu lagi, terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat. Mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi sendiri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap semangat dan tetap dengan masa depan Anda yang sudah Anda fokuskan.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

Ada di antara tabe yang saat ini lagi bersedih, lagi berduka karena kehilangan sesuatu yang sangat disayangi. Apakah itu kehilangan orang yang dicintainya atau kehilangan harta benda yang paling dicintainya? Rona MKB RB Radio mengingatkan bahwa janganlah terlalu dalam memikirkan sesuatu yang hilang tersebut. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali dalam wujud lain. Demikian yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat teman RB yang saat ini tengah berduka. Dan move on untuk kembali bangkit dan semangat untuk menghadapi hidup ini.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB Radio.

0: We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum apa? Sebelum kita mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

0: dari Khalil Gibran. Tenderness and kindness are not the signs of weakness and despair, but manifestation of strength and resolution. Kelembutan dan kebaikan bukan tanda kelemahan dan keputusasaan, tetapi manifestasi dari kekuatan dan resolusi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You need to stop trying to change who you are and just make who you are better for your future. Kamu harus berhenti untuk mencoba mengubah siapa dirimu. Jadikanlah dirimu menjadi lebih baik untuk masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Stephen Covey. Saya bukan produk dari keadaan saya. Saya adalah produk dari keputusan saya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Lagu yang bagus ini Anda masih dengarkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya sudah menyiapkan satu lagu lagi yang berikutnya ini yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Namun saya mungkin ingin menyapa Anda dulu, bagaimana kabar Anda di dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Terkadang dalam menghadapi masalah kita selalu sering sekali melihat dari sudut yang negatif. Jadi masalah yang kita akan hadapi, bagaimanapun kita akan lihat dari cara pandang kita. Apakah cara pandang kita positif atau cara pandang kita yang negatif. Saya akan ambil satu contoh yang bagus sekali diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Dia bilang katanya, "We can complain because rose buses have thorns, or rejoice because thorns buses have roses." Artinya kira-kira kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau kita bersuka cita karena duri memiliki mawar. Jadi sekali lagi semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga terhadap masalah yang ada. Kita melihatnya mau dari sudut mana? Dari sudut yang positif, yang baik, atau dari sudut yang negatif? Kalau saya sarankan, lihatlah segala sesuatu dari sudut positif. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke musik yang berikutnya, yang satu ini. So stay tuned, right here, don't you dare go away.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di station tercinta ini.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi souvenir Rona MKB

Service maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona Ekami Supir dan teman-teman Anda.

dari Kahlil Gibran. Jika orang lain menghina Anda, Anda mungkin merupakan penghinaan itu. Tapi jika Anda menghina orang lain, Anda akan selalu mengingat

0: Never lose hope, because it is the key to achieve all your dreams. Jangan, sekali lagi, jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Corona MKB Radio RB Radio
1: mentautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

0: There is no elevator to success. You have to take the stairs. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus menaiki tangga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If opportunities doesn't come to you, then create it. Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah kesempatan itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: around to Katrina Mayer. Loving yourself is not vanity, it's sanity. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

jika kamu masih berusia 20 tahun dan ingin berhasil di usia 30, 40, bahkan 50 tahun, dengarkan beberapa poin ini. Yang pertama, jangan mengikuti lifestyle teman-temanmu. Jika teman-temanmu orangnya hobi untuk night out, orangnya hobi untuk have fun, party, makan di luar setiap hari, ingat satu hal, itu adalah ciri-ciri lifestyle bangkrut. Yang kedua, kamu harus mengetahui tiga hal penting ini di dalam hidup kamu. Yang pertama, cari tahu apa kemampuan kamu. Buat kemampuanmu ini sebagai salah satu income. Karena ketika kamu tahu apa kemampuan kamu, you gotta make a living out of it. Yang kedua, pastikan kamu punya motivasi. Jika temanmu berkata bahwa, ya udahlah segini saja, kalau gagal mungkin belum jalan Tuhan. No! Jangan mendengarkan kata-kata itu. Kamu harus memiliki motivasi diri. Jika kamu mau berhasil, kamu harus punya motivasi dari sekarang. Tahu apa skillmu, tahu apa kelebihanmu, motivasi dirimu. Jika kamu gagal, bangun lagi. Hey, seorang bilioner, dia pasti jatuh beberapa kali. Dia jatuh berkali-kali, hancur lututnya, tapi dia tidak akan pernah membuat dirinya dibatasi oleh salah satu mindset yang berkata bahwa kalau gagal, biarkan saja. No. Seseorang yang successful, ketika dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali pun dia tetap bangkit. Karena itulah, karena bangkitnya dia yang terakhir kali, itu yang membuat dia berhasil. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Pergaulanmu menentukan siapa jati dirimu. Berhati-hati dengan siapa kamu bergaul, berhati-hati dengan siapa kamu berteman. Pergaulanmu menentukan karakteristikmu. Pergaulanmu menentukan berhasil pun atau tidaknya kamu. Pintar,

Terima kasih terucap untuk Tabe, teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio. RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: 24 hours on 7 days.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

persaingan di dunia ini begitu keras. Apalagi katanya kota Jakarta. Semua bersaing. Saat masuk SD bersaing. SMP bersaing. SMA bersaing. Bahkan mencari kerja pun juga bersaing. Itulah dunia. Namun jangan lupa, jadilah lebih lembut. Jangan biarkan dunia membuat kita menjadi keras. Jangan biaskan rasa sakit membuat kita menjadi pembenci. Jadi ikuti saja persaingan, namun tetap menjadi lembut. Tetap menikmati lagu-lagu terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Sambil terus mendengarkan RB Radio, Rona MKB Radio, kita ingatkan selalu kepada para cabe, teman RB untuk selalu berpikir positif dan bersyukur. Mulailah setiap harimu dengan berpikiran positif dan hati yang bersyukur. Demikian kutipan dari Roy T. Bennett, di mana tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Karena saat memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun akan tetap bisa merasakan kebahagiaan. Jadi, Anda akan merasa bahagia dengan juga mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB dan selalu berpikir positif dan bersyukur.

Radio Rona MKB RB Radio memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan? Mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan sesuatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kata J. Houston. Sekarang, coba dipikir-pikir. Zona nyaman ini Anda mau tinggalkan atau Anda mau tetap di sana? Tapi Anda akan berkutat di situ-situ saja. Cobalah sesuatu yang baru ini. Keluar dari zona nyaman.

Di dalam pergaulan, kadang kita melihat orang sangat menarik. Baik sifatnya, karakternya yang membuat kita kagum. Pokoknya gimana pun mengagumkan. Kemudian pertanyaannya, kok saya tidak mengagumkan? Bagaimana ya caranya untuk menjadi mengagumkan, menjadi charming? Saya baru saja membaca satu artikel, satu kata-kata mutiara yang nampaknya bagus dan jadi refleksi kita untuk berpikir sejenak. Dia mengatakan, "Your life is your garden. Your thoughts are the seeds. If your life isn't awesome, you've been watering the weeds." Hidupmu adalah kebunmu. Pikiranmu adalah benihnya. Jika hidupmu tidak mengagumkan, kamu telah menyirami rumput liar. Jadi, mulai sekarang, cobalah. Pikiran Anda ditumbuhi dengan hal-hal positif. Karena itu adalah benihnya. Apa yang ada di pikiran Anda akan merefleksikan sikap Anda. Merefleksikan ke seluruh tubuh Anda. Jadi sudah tahu dong rahasianya. Mari kita terapkan dan kita rubah cara berpikir kita.

0: untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKW.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menjebar kesantir Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKW. Yang kita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKW love you, all time, teman RB.

0: Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabai, cemen RB. Dalam segala peristiwa yang terjadi, kadang-kadang orang di sekitar kita sangat menjebalkan dalam banyak hal. Tapi ingat, teman RB harus berhenti untuk menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu Anda. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi kutipan dari Wayne Dyer ini, semoga menginspirasi Anda untuk tetap tenang, tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan, dan jangan sekali lagi menyalahkan orang lain.

0: untuk siapapun yang membutuhkan semangat dalam hidup. Ada kutipan bagus dari Carol Burnett. Only I can change my life. No one can do it for me. Hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Dan tak satu pun orang mampu melakukannya untukku.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

Wah, ada yang lagi santai nih, lagi menikmati waktu luang. Oh iya, Radio Rona MKBRB Radio pastinya jadi teman untuk segala situasi dan suasana.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: memanjakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

Masih punya mimpi, tapi teman RB? Oh, so pasti Anda harus punya mimpi. Karena dengan mimpi, maka ada pergerakan untuk mencapainya di masa datang. So, jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Seperti kata Farah Gray, bangun dan wujudkan mimpi Anda, atau orang lain akan memperkerjakan Anda untuk

0: struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: Sayang, ora kebendung tenan kangenku, kebandul rasa sayangku.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tune di RB Radio.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

Steve Jobs berkata, "Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda." Jadi, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Karena banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali, opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain tentu tidak baik. Ada orang bijak juga mengatakan, dengarkan suara hati Anda. Karena suara hati Anda berkata yang baik. Anda setuju? Setuju dong kalau dengerin lagu-lagu dari RB Radio, Rona MKB Radio.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB. Karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

like, and subscribe our YouTube channel on Radio Rona MKB.

dari Kahlil Gibran berbicara tentang cinta. Cinta tak memberikan apapun kecuali keseluruhan dirinya. Utuh penuh, dia pun tak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Kita lanjutkan juga lagu-lagu yang berbicara tentang cinta hanya di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Failures are your best teacher. Learn from them. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Roy T. Bennett, Delight in the Heart. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, alihkan energimu pada apa yang dapat kamu ciptakan. RB Radio, Rona MKB Radio.

0: Make your dream as aim. Do not make your aim as dream. Jadikan mimpimu sebagai tujuan. Jangan jadikan tujuanmu sebagai mimpi.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Halo, Cabe, Cuman RB masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

cabai, teman RB. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pekerjaan kita yang diberikan oleh atasan kita begitu besar dan bertumpuk. Apalagi kalau difikirkan dengan imbalan yang diberikan. Rasa-rasanya kita ingin menjerit dan mengatakan bahwa ini tidak pas untuk kita. Tapi ingatlah, teman RB, bahwa apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan lebih, sekali lagi, dengan lebih dan dengan sepenuh hati. Karena kenapa? Karena Anda yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang Anda kerjakan. Nah, kutipan dari Napoleon Hill ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada tabi teman RB untuk bekerja maksimal. Jangan mempertimbangkan dulu hasil, karena hasil akan datang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan lebih. Itu pasti. Coba dan buktikan sendiri.

Merona MKBkan, musik-musik hits abadi, sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Kini tiba saatnya Radio Rona MKB, RB Radio mengajak Tabe, teman RB untuk menyimak kata-kata mutiara yang berikut ini. Semoga kita bisa renungi bersama kata-kata ini karena maknanya sungguh luar biasa. Kata-kata tersebut berasal dari seseorang yang bernama Abraham Hicks yang mengatakan, "Your choices of actions may be limited, but your choices of thoughts are not." Pilihanmu dalam bertindak mungkin terbatas, namun pilihanmu dalam berpikir tidak. Makna yang luar biasa sekali. Mari kita renungkan bersama sambil mendengarkan lagu yang selanjutnya.

0: Wes. Kayak ngono aja.
1: Satu kalimat bagus dari Steve Marbury. Take action. An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention. Ambil satu tindakan. Satu inci gerakan akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan kamu daripada satu mil niat saja.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Robert Kiyosaki. Successful people don't fear failure, but understand that it's necessary to learn and grow from. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

오리지널 크런치. inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan macam. Salam keroncong.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di Airline. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, pantengin terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB Ri. So stay tuned, baby. Are you ready?

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Patient with the small details make perfect a large work, like the universe. Rumi. Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The best view comes after the hardest climb. Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

saat kita berinteraksi di lingkungan kita. Terkadang banyak sekali orang-orang yang membuat kita kesal, membuat kita marah. Dan amarah itu kita pendam lama sekali dan tidak ingin memaafkannya. Radio Rona MKB mencoba menenangkan Anda dan mengutip satu kata-kata yang bagus dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Karena memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Jadi, memaafkan akan membuat Anda menjadi pribadi yang semakin kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jadi, jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kuncinya andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Ingatlah, terima kasihlah kepada Allah bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. RB Radio, Radio Rona MKB.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja, atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

Ada yang merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, sampai-sampai sudah mendekati keputusasaan. Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingatlah agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Rona MKB, RB Radio mengingatkan, berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti satu kutipan yang bagus yang disampaikan oleh Robert Strauss, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda akan berhenti ketika gorila tersebut lelah.

0: The harder you work for something, the more you will feel when you achieve it. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Memanas bara hati cemburu, percikan rasa membara bergelora, sengatan cinta memiliki utuh, cermin hati bersuara, independensi arah dimiliki, lepaskan kekang kendali, cinta dan rasa jawabnya.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona MK. Kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda

0: pastikan hanya di Rona NKB Radio, RB Radio, untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan hidangkan untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di RB Radio, Radio Rona NKB. Yang punya kenangan tentang lagu-lagu patah hati, jangan khawatir. Kita juga punya lagu-lagu patah hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda, yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi penggantinya. Yang datang pasti lebih banyak lagi, walaupun dia meninggalkan, pasti yakin.
1: How can I say to you I love somebody.
0: Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
3: Be faithful, darling, while you're.
0: Itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada di diri dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa menghapuskan dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan kecil. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB

0: Untuk cabai yang lagi bimbang, ini ada satu kutipan bagus dari John D. Rockefeller. Don't be afraid to give up the good for the great. Jangan takut untuk melepaskan yang baik untuk yang hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk para pekerja dimanapun Anda berada, satu kutipan bagus ini untuk Anda dari Frank Ocean. Work hard in silence. Sukses be your noise. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suaramu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021734 1172 dan 021734 1173.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik, the best music, ya, lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, saya akan sela untuk beberapa saat untuk kata-kata mutiara yang bagus ini. Saya ambil dari seorang yang bernama Jane Proske. Dia mengatakan bahwa love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. Artinya kira-kira cintai dirimu sendiri. Penting untuk tetap positif karena kecantikan datang dari dalam keluar. Jadi tidak usah cari kecantikan yang macam-macam. Karena kecantikan tersebut ternyata rahasianya ada dalam diri Anda. Ya, caranya tetaplah berpikir positif. Nanti kalau sudah berpikir positif, kecantikan itu akan muncul keluar. Dan orang akan menyaksikan bahwa, wah, kok Anda bisa cantik seperti ini ya? Apa rahasianya? Padahal hanya berpikir positif. Baik, setelah saya sela sejenak, sekarang kita dengarkan lagu berikutnya dari RB Radio.